0: iwacu
1: ikiganiro iwacu
0: ni kiganiro gihaka ryo abanyonyi baradio inzundi kirtiyo
1: kukumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
0: iwacu.

tukengurukire cyane gasongo ngaho munyabiraba na ubandanye ugira ibihe byiza abari munyabiraba mwese abari ngaho mwicenda ahibururi ahimakamba ahumurumonge aho mucanguzo aho murutana aho murugigi utibagiye abari ngaho muyinga abari ngaho ingozi abari ngaho ikarusi abari ngaho igitega aho mukayanza aho ibubanza aho mucibitoki tuzi neza ko mwa muri benshi tibagiye n'abari mu gisagara cya Bujumbura Nuri mchunga lawe yacho Tuziku mwamuni beshi Kumukuliki ligani lirye samerizi Indo ndi kilitira kakalili mbo O papa Nakali mbo wise Ebeneza Ni Victoria's team Kawanda nyikaba neze

0: abantu rero batatu kugira ngo duheze tuve muri satubi duheze tuve kwa satubi cha tugenda uyandi makuru. Allo
1: eko meje neza
2: tumeze fresh
1: ana twene ni salama kweli hanyuma abantu badize makomantere ku yerokero umva abantu tahura gutandukanye
0: sivyo nyene
1: umva jesi ndi kure ya basi rokero prema ni ndiri nziza kandi iraryoshe ku basanzwe batahuye ibyo bari kwaravu kandi nibaze bararaba ku ma YouTube none babona yuko igeze ku biharuro bigera gute.
2: Ndirimbo
1: rero ni ndirimbo nziza urumva ku bantu basanzwe bamenyeye nari abarundi bamwe bamwe ivana n'ururimi tuba dusanzwe twumviriza nk'aba
2: reka tugushimire cyane